0: Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran, premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24 4.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleo kimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient probe iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 以上是今天的全球能源危机简报。那更详细的新更详细的新闻更详细的新闻内容呢更详细的内容请收听新闻中心所带来的每小时的整点新闻。